0: thusa ba hore Kriste o re ke etsa thato ya ntumile e le modimo Kriste go bona gore Kriste ka bona e ne le motho 100% ebile le modimo 100% ke o a reng ke nna ke itsofitseng fatshe gore ha ke tla go tswa ke ke theose bophelo ba ka ke nna bo molletseng so ne ke sa utlwisisela ka tla se mpa ne ke re he e ba ga go tswa ka nna Kriste ke modimo e ke modimo a tsweletseng Galatians 1 re nine e bulela le go phetala ha modimo go go Kriste ke a leboga
1: ntate ke a leboga ntate Mofokeng ha re phethela mantswe a ha o qetela ke a fi gabaniso
2: Mantswe a ka go qetela mara mahlokong ka re batho ba phelang tlasa meetlo le ditumelo tsa Basotho ga ba eketse ba tswele pele gobane buka yona e bontate ba itshwereng ya e tsang gantle a tswele a ete pele a senyang a senya go feta bane ke a tsa ke letse ke ntshe moputso go landela ka mokgwa motho a e tsang ka teng ba e tsee dika eno jale Basotho ba dule meetlong le melaong ya bagolo ba bona ba seka ba ba sutiswa ke mang kapa mang gobane o keke wa tswala o le mosia o le monna wa tswa o se o le mokwena ke mosadi a fetolang sebaoko ga ke releseng go thona ka dintho tsa batho ba bangwe ge di etse tsa rona nna ntho ya modi e mongwe ekekede mafa a lelapa le leng ga ke a rate gobane mongwe a ona a ka tlo ampokela
1: phuka ke a leboa imam ka metsotswana a masome a mararo
3: ntate matlhoko mme o rena se ke rapela modimo jwale na ga ke sa rapela Allah wa bona ga e beneng a salotsa modimo ka mokgwa ke mo salotsang ka teng e seng ka mokgwa o ntate ditsibana ke tla go salotsa ka ona ke rapela modimo empa ga mo salotsa ka mokgwa ore jeso ke modimo ga ke rapele modimo ke rapela Allah ga a tshware le motho ntate a reng re bolaisa batho tlala ga ke soka ke lapaletsa tumina nate matlhoko ebile ntho ya gore gape goba mo Afrika o tla dire o tsebe seboko sa gago batho ba Amerika ga ba tsebe diboko tsa bone ntse le maAfrika ga iyo ntho eo ditlwaelo tsa batho ba batla go dietsa e kare ke tumelo ga o tseba seboko sa gago ke gantle wa seba nna seaka ke seng bare ke le mo Afrika le gona jwa ebile o soka lore ke seo bane ntho ona e change le tsone le ba bangwe ba sa tsebeng ba sa itseng ga entseking ntse le maAfrika le bona ba sa tsebe diboko tsa bone so ditlwaelo tsa batho ke ditlwaelo tsa batho ga se tumelo batho ba tsebetsa ditlwaelo tumelo le gape go buelela phoofolo pele setšhaba se boAfrika tso tsona itseng ke boAfrika ntate masoko ntse ke
1: mokalwa ga banetse so renkeng ke sebaka sena tlhe ke le leboge ke leboele tsotlhe tseo le re aroletseng tsona ka jeno nnanong lena la rona la tsa bodumedi ke na le tshepo ntle e tiileng ya gore go na le seo re ithutileng sona ge le bamamedi ba tshebeletswe nang ke le boa menane ga banetse so modimo a nnang polokele lona modumatlhogo gorra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la aforika borwa re balola ditaba tsa pele tsa letsatsi fela pele go moo ntumelele ke kopane le tiisetso mokwena ka nanong la rona la mathumisa

na ko nwe ha o tlontloleha o bona re e ka tswa ka tlontloleha ha bohloko mona e chinche ona ntwe o tlontloleha tso o yetse o ile bo o rwa tseba ha isale ke ya tswa ke phoqa hana tjena modimo ke ya leboa ke ya leboa ntate ha kile ka phoqa hala ka tsela itseng tanki Jehova. Tanki Jehova jwale ke kene sekolo jwale ke kene sekolo ke ya leboa o nkentse sekolo mme sekolo seo ke keneng ho sona ka jeno ke sekolo sa o

0: ka mmadimabe a bodimae nna nka se kgone go thusa o sebele polekeng o ne a sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse ompho o fitlheletsi lena ga ore se ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi le le ke ke la dikeg o tlela le bopaki feleletseng modie gore ga ke na molato
0: a max nna elelelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: nna
0: nko latlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: empa tshwarelotlhe a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le di ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona le gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausiokeng hampo tsa rona baneng nna ga ke se article e go gatisiwe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato o emetse fela gore ntle le bopaki bo ke fatsang gore ga ke molato mosadi o leshano modie ke kopa lengwe la taba tsa gatlhe mosadi leshano

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo eyang aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntloelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba e ona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etseng
0: go kenyeletsa le ena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media